0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol,

0: tinggi, alergi, dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kaliman, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kesel aku, kesel aku mas, ini lagi kesel.
5: Astagfirullah mbak, sampai nyapo, nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
5: Oh alam mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
4: Ya wes, iki bapake yo gawe masuk. Agarilus Herbal Drink best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
1: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Citra Kopi Dangdut, Ali Pagi.

0: Bersama Bang Jai di program Citra Kopi dan Dur pagi ini yang menemani aktivitas dan kegiatan sahabat Citra masing-masing. Ya, kembali di segmen ini Bang Jai akan sapa-sapa di via telepon sahabat Citra. Untuk yang masih merapatkan barisan silakan di 0733451977. Ada siapa?
1: Punya apa? Ya sudahlah.
0: Halo Citra Kopi dan Duta Garil Selte.
2: Awali pagi dengan happy bersama Garil Selte sehat segar. Semangat.
0: Semangat Mas Artanto kawasan Trembesu ya.
2: Oke.
0: Mas Artanto.
2: Ya.
0: Bagaimana di sana cuaca mendung? Mendung atau cerah?
2: Kayaknya cerah ini suasananya ini.
0: Cerah ya?
2: Iya, sejuk ini pagi ini.
0: Sejuk, berarti mendung dong.
2: Ya, mendung, tapi enggak bakal hujan kayaknya kali ini.
0: Oh, enggak hujan ya.
2: Mendung tapi tidak berarti hujan.
0: Tapi mendung itu lebih mendominasinya kemungkinan hujan gitu.
2: Iya. Mendominasinya memang seperti itu. Tapi untuk bulan-bulan ini kayaknya belum terlalu mendominasi
0: kan. Mendominasi ya, belum ya.
2: Iya.
0: Ya deh, kalau gitu nanti kita dominasiin ya.
2: Iya.
0: Kompilasi nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kalau komplikasi. Kalau kompilasi kan menggabungkan. Kalau komplikasi itu penyakit yang udah bercampur-campur. Bahaya.
2: Iya. Jadi kalau makanya sebelum komplikasi itu minum agar lu sebenarnya nggak bisa jadi komplikasi.
0: Betul ya, minum agar lu selte-nya untuk menambah kesehatan kita agar tubuh kita menjadi sehat, semangat, bugar dan kuat.
2: Mantap.
0: Iya. Kalau udah kuat enak ya kan.
2: Iya. Segala sesuatunya kalau kuat tuh enak kerjanya.
0: Enak mas. Yang kalau loyo-loyo mah gak enak ya kan.
2: Iya.
0: Iya deh, Mas Artanto mau ditemani lagu apa pagi ini?
2: Lagu dari apa namanya? Pasar Rosmala aja lah.
0: Apa judulnya?
2: Harus malam. Ada enggak lagunya malam ya? Belum ada ya? Malam.
0: Malam. Malam. Sebentar. Dari siapa? Malam adanya dari sebentar ya.
2: Enggak apa-apa yang lain sendiri judulnya malam gitu.
0: Rembulan malam adanya ini, rembulan
2: malam.
0: Oh, enggak
2: ada yang malam berarti ya.
0: Iya, sebentar. Ini banyak ini judulnya ya. Oh ya,
2: enggak ada yang lain malam aja sih, enggak ada rembulannya, enggak ada yang lain-lainnya.
0: Enggak ada, kalau yang malam aja enggak ada.
2: Enggak ada ya.
0: Nah, adanya rindu semalam, rembulan malam, kemudian ada siang malam, ada malam Jumat. Iya.
2: Rembulan malam berarti apa rembulan malam?
0: Rembulan malam tadi mana nih? Sebentar, mana tadi ya? Rembulan malam tadi dari masih rembulan malam tadi. Sebentar ya.
2: Iya.
0: Rembulan malam dari Anissa Rahma, kemudian ada dari Rosa Wini, Rosa Linda dan juga ada Vital Via. Yang mana nih?
2: Vital Via yang mantap nih ya.
0: Oke, nanti diputerin ya rembulan malam ya.
2: Iya.
0: Salam sapanya buat siapa saja Mas Artanto?
2: Salamnya buat Mas Aladin, Mas Arif, juga buat Mbak Wijanti, Mama Islam, Mama Depan tadi, Bu Junaidi, Mama Angel, Bapak Tima. Terus juga buat Mama Irma, juga Bunda Fitri, Mbak Kus, Irawati, Putri Palawang, ada Kang Sumarno, Kang Suratno, Kang Samsuri, apa lagi ya. Terus buat Adi Royidi, keluarga, juga buat Mas Wahyu Jahit, Mbak Mis, Pak Karbit, Bu Karbit, Kang Harmono, ada siapa ini, Kang Adi Waluyo, kemarin juga ketemu kan, buat semuanya lah, sampai Citra dimanapun berada.
0: Semuanya
2: lagi mendengarkan, selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing.
0: Spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat kita semua, ucapannya lancar-lancar lalu apapun aktivitas kita hari ini, mudah-mudahan berkah menyertai kita semua ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Artanto kawasan Trembesu yang sudah bergabung dan menyapa ya. Kita sapa lagi ada siapa penelpon selanjutnya. Halo, Citra Kopi dan Duta Garil Selte.
2: Garil Selte. Semangat.
0: Ada Mas Armono ya kawasan Sukakarya.
2: Ya.
0: Iya. Bagaimana kabarnya Mas Armono?
3: Halo.
0: Halo.
3: Sinyalnya ketat
2: dari semalam naik turun terus ini mas.
0: Oh sinyalnya naik turun ya.
2: Ya.
0: Ya kita doain lah nanti mudah-mudahan sinyalnya segera normal ya di kawasan Sukakarya ya. Halo Mas Armono.
2: Halo.
0: Mau request lagu apa nih mas?
2: Lagunya Turu Miring aja.
0: Turu Mu Miring ya nanti diputerin. Ya udah salam sapanya buat siapa nanti putus lagi nanti.
2: Salamnya buat Pak Rehidi, buat Mbak Mis, buat Pak Karpin Bukarpin, Pak Yono, buat Mas Bayu Cahit, buat Mas Sukianto, Mas Adi Waluyo, Mas Atanto, Mas Ari, Mas Aladi, Mas Parmin, buat Mbak Sini, buat Mas Junadi, Mbak Junadi, Mas Ari.
0: Nah, kan baru aja dibilangin tadi ya kan. Oh, untung Bang Jay udah tahu tadi ya dan udah request lagu sebelumnya. Kalau tadi tidak request lagu kan sayang sekali. Ya, kita sapa lagi satu penelpon terakhir sahabat Citra untuk di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agari Lucilti.
3: Awali pagi dengan happy Agalina Celtey, sehat segar semangat.
0: Semangat ada siapa Mbak Ida, betul bukan ya?
3: Ya bang, Mbak Ida bang.
0: Mbak Ida ya, Mbak Ida sedang apa aktivitas Mbak Ida?
3: Ini barusan masak bang.
0: Oh, barusan masak ya, masak nasi dalam dalam bambu, kar bakar kayu.
3: Gak masak, ya. Mandiin si bocil.
0: Oh, mandiin si bocil. Ibu-ibu rumah tangga mas, sibuknya kayak gitu ya.
3: Iya.
0: Mau ditemani lagu apa ini?
3: Lagunya apa ya? Kamu Istimewa aja bang.
0: Kamu Istimewa?
3: Iya.
0: Kamu Istimewa, nanti diputerin ya dari Meli Li. Nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Mbak Fatima, Mbak Putri, Mbak Tini, Mbak Cindy, Mama Isla, Mama Devan, Mama Angel, Bunda Fitri, Bu Junaidi, buat Mas Hartanto, Harmono, Mas Arif, buat itu tetangga aku yang lagi di sini, Kak Bu, apa kabarnya Bu? Buat semua-semuanya aja lah Bang.
0: Semua-semuanya aja, spesialnya buat siapa?
3: Spesialnya buat kita semua aja, semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
3: Iya bang, yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar serasi dan seirama. Terima kasih banyak ada Mbak Ida kawasan Blitar Cirup yang juga sudah bergabung dan menyapa sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini. Sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra yang sudah merapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdutnya. Dan jangan lupa, setelah ini masih ada program berikutnya, jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Nanti kita akan berjumpa lagi di program selanjutnya bersama Bang Jay. Jadi tetap bahagia, tetap semangat untuk aktivitasnya, dan tetap kita berharap keberkahan untuk hari ini. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di program selanjutnya.

0: susahnya masukin benang di jarum?
1: Apa lo, Bu? Apa? Mau jahit apa?
0: Kasur lo, Pak, jebol.
1: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lo, Pak? Namanya faktor U.
1: Faktor U? Apa?
0: Faktor usia, Pak.
1: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu, Bune. Ibumu walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
0: Iya ya, Pak.
1: Ini lho, Bune. Brik.
0: Kok sampean ngejak ibrik aku toh, Pak?
1: Aja sepaham sih. Nanti dulu. Bukan kita yang brik, Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik, ngono.
0: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
1: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bangkai manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.
2: Menggelegar semangatnya.

0: Iya, healing biar nggak pusing, sahabat Citra. Kemana kita hari ini? Iya, di program Citra Pop Indonesia aja dulu. Nanti baru rencana untuk mau kemana, dia sama siapa, dan kemudian di mana tempat terbaik untuk bahagia. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat Citra semuanya di pagi ini yang masih merapatkan barisan di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Masih bersama Bang Jia di ruang dengar sahabat Citra menemani hingga pukul 10 pagi nanti di program Citra Pop Indonesia. Dan tadi sudah Bang Jia hadirkan salah satu lagu yang viral dari salah satu band yang menyita perhatian banget dengan alunan-alunan senjanya, dengan instrumennya yang santai namun bermakna, ada batas senja.
1: Ada yang salah.
0: Iya, jadi Batas Senja ini salah satu band yang lahir dan besar di Lampung, sahabat Citra. Sama kayak Kangen Band, mereka dari Lampung asalnya. Kemudian berkarir di kancah nasional sebagai penyanyi reguler. Tentunya untuk saat ini juga namanya udah besar sekali. Dan mereka berpindah tempat tinggal atau home base untuk bandnya di Jakarta. Untuk apa? Ya, mempermudah segala akses dan mempermudah segala urusan bersama manajernya. Tapi Bang Jay salah satu orang yang suka

0: dengan lagu-lagu dari Batas Senja. Ada kemarin kita hari ini tidak banyak-banyak kita usahakan lagi. Dan bahkan Bang J pernah satu panggung ya bersama Batas Senja di tahun 2025, dan itu menjadi momen yang berharga juga buat Bang J. Ternyata nonton Batas Senja secara langsung itu vibes-nya lebih kerasa loh sahabat Citra, dibanding kita mendengarkan lagunya melalui playlist gitu ya, atau melalui MP3.
1: Duduk santai kita pesan kopi.
0: Ya Bang Jesse suka sama Batas Senja karena lagu-lagunya ini seperti mewakili perasaan, mewakili rasa, mewakili apa yang kita rasakan. Dan salah satu yang Bang Jesse suka banget ada lagu Tidak Banyak-Banyak. Lagu yang baru dirilis juga oleh Batas Senja yang mengisahkan perjuangan seorang ayah dan menitipkan pesan untuk anaknya tercinta. Dan itu kayaknya dalam banget untuk artinya sahabat Citra. Jadi permintaan seorang orang tua terhadap anaknya tidak banyak-banyak sahabat Citra ya. Yang penting dia sehat, bisa bahagia, menjaga orang-orang terdekatnya, dan tentunya sukses di segala urusan dan target karirnya. Ya sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia, bagi yang mau bergabung silakan di 0733451977. Bang Jay akan sapa-sapa bagi sahabat Citra di pagi ini yang pengen barisan. Yang jelas di program Citra Pop Indonesia, selain pop Indonesia terbaik terbaru di tahun 2025-2026, era-era Gen Z atau era-era, kalau Gen Alpha kayaknya belum ya, Gen Z lah, Gen Z atau milenials awal, masih sedia semuanya untuk sahabat Citra. Nah tapi kalau lagu-lagu di tahun 2000-an itu ada sebagian sahabat Citra ya, kita juga sediakan untuk sahabat Citra sambil kita mengingat kenangan-kenangan yang terbaik, kenangan-kenangan terindah era nostalgia.
1: Dan pulang sore hari sibuk.
0: Informasi cuaca untuk Kota Lubuk Linggau saat ini sahabat Citra dihiasi dengan mendung yang menyelimuti Kota Lubuk Linggau dan menandakan hari ini sejuk ya untuk suhu udaranya. Tapi nggak tahu kalau siang nanti bisa berubah menjadi panas, dan namanya cuaca kan kita nggak bisa pastikan secara pasti, hanya bisa memprediksi gitu kan. BMKG juga itu cuma bisa memprediksi saja, walaupun ya, ya kemungkinan benarnya 60-70% atau kan hingga 80% sahabat Citra. Tapi ya namanya cuaca kan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan semua yang terjadi di alam semesta ini ya tentunya sesuai dengan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa mendengarkan radio juga itu sesuai ketentuannya ya kan. Bang Jay bisa menghibur kalian semuanya yang mendengarkan radio juga itu ketentuannya. Makanya jangan lupa, lupa apa? Lupa bersyukur. Selalu bersyukur menjadi pribadi yang taat aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita menjadi pribadi yang tidak lupa atas nikmat yang selalu Tuhan berikan.
1: Sadari hidupku tuh bahagia.
0: Stay enjoy untuk sahabat Citra semuanya di pagi ini di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jay. Pokoknya tadi Bang Jay bilang buat kalian semuanya jangan lupa bersyukur. Kita nikmati, kita syukuri semua yang Tuhan berikan kepada kita atas nikmat-nikmat dan yang kita rasakan saat ini sahabat Citra, tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan gitu ya. Ya seperti Bang Jay aja sekarang masih bisa berkomunikasi dengan sahabat Citra, masih bisa makan dengan enak, masih bisa tidur dengan nyenyak, masih bisa duduk dengan sehat, ya enak gitu sahabat Citra. Bayangin kalau satu aja kenikmatannya dicabut, misalkan nih hidung Bang Jay tersumbat karena flu, itu udah hilang nikmatnya. Atau bibir Bang Jay lagi sariawan itu udah hilang juga nikmatnya dan sebagainya. Itu baru hal yang kecil, baru hal yang sebagian kecil. Makanya syukuri kalau kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sahabat Citra, karena semua yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita, semua yang terjadi itu adalah sebuah landasannya adalah cinta. Dan begitulah cinta yang Tuhan berikan untuk kita seperti lagu dari Ahmad Dhani.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

sebaiknya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon

0: untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kau, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak peran Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Kubicara.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaifaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Iya, sahabat cerah, ada Son of Lead Ntar. Bersyukur ini featuring Echo Show ya. Keren banget lagunya, dan ini menjadi lagu yang pas banget untuk sahabat cerah yang sambil melakukan aktivitas dan kesibukannya, tapi masih rasa syukurnya sangat dikurangkan. Dikurangkan dengan realita, dikurangkan dengan mungkin isi dompet yang seadanya, dikurangkan dengan melihat orang lain bahagia tapi kita masih menderita gitu ya.
1: Segala yang engkau berikan.
0: Ya, tapi itu semuanya sahabat Cira sudah garisan yang Tuhan berikan, dan setiap orang memiliki prosesnya sendiri, dan setiap orang juga memiliki rezekinya sendiri. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki.
1: Pernah terjatuh.
0: Ya, jadi kita syukuri aja apa yang kita punya dan syukurin apa yang Tuhan berikan, karena yakin saja setiap kejadian yang kita alami itu berdasarkan keputusan yang Tuhan berikan.
1: Sehingga kau tak bahagia apa yang kamu...
0: Tapi harus ingat juga sih sahabat Citra, walaupun semua yang terjadi itu adalah keputusan yang Tuhan berikan, bukan berarti kita berdiam diri memikirkan bahwa rezeki selalu ada. Iya sih, memang benar rezeki selalu ada, tapi setidaknya kalau kita berikhtiar, kita berjuang, maka pintu rezeki akan semakin terbuka. Intinya semangat berjuang, itu aja. Jangan sampai menjadi pribadi yang malas-malasan karena berpikir pasti Tuhan tidak akan diam dan pasti Tuhan memberikan rezeki kepada manusia atau kepada makhluk ciptaannya.
1: Nanti dikubur, tak harus jadi sempurna tuh bisa.
0: Ingat ya, intinya berikhtiar, berjuang. Dan apa yang menjadi tujuan di masa yang akan datang, ya tetap harus diperjuangkan dengan segala usaha dan proses yang dilalui. Kalau prosesnya berat gimana Bang Jai? Kayaknya gak sanggup banget. Ya kalau prosesnya berat, kita berarti dididik menjadi pribadi yang siap menerima beban yang berat. Yakin aja tuh, semakin berat prosesnya, semakin besar hal yang akan kita dapatkan di depan sana. Ya iyalah, semakin berat maka ya semakin besar gitu kan. Tapi semakin ringan ya juga semakin kecil. Makanya kalau kita diberikan ujian yang berat, cobaan yang berat, ya udah, kita lalui aja. Bismillah, dan yakin saja pasti ada kebahagiaan yang menanti di depan sana. Dan kebahagiaan tersebut tentunya bukan suatu hal yang kecil, tapi pas sesuatu hal yang besar. Masih di program Citra Pop Indonesia pagi ini, sahabat Citra bersama Bang Jai, dan tentunya hingga pukul 10 pagi tetap rapatkan barisan di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jai di hari ini. Dan sahabat Citra, Son of Lindner dan Echo Show. Siapa sih yang gak kenal dengan Echo Show ya? Echo Show salah satu penyanyi asal timur sana dan bisa dikatakan rapper ternama lah, yang pertama merambah ke rapper terbaik Indonesia dan menghadirkan warna rapper timur ala Echo Show ke belantika musik tanah air. Tanggapannya gimana? Ya bagus lah, seperti Saikoji. Saikoji itu keren banget lah, siapa yang gak kenal Saikoji. Tapi bedanya kalau Echo Show

0: karena dia dari timur menyelipkan kata-kata timur, terus juga dengan alat timurnya yang memang dikenal rapper-rapper timur itu keren-keren semua, Sahabat Citra. Selain Eko Sio, ada juga seperti Jackson Siran ya, terus ada siapa namanya, Silet Open Up, dan banyak lagi Sahabat Citra yang lainnya.
1: Ruang kegelapanku pernah terjatuh, kau topang, kaulah yang selamatkan, kau angkat aku.
0: Ya, kalau Silet Open Up dan Jackson Siran itu seperti lagu Tabula Bali yang berkolaborasi dengan Diva Aurel. Nah, itu juga salah satu lagu timur yang dikawinkan dengan lagu barat. Maksudnya lagu barat gimana? Baratnya Indonesia. Jadi dua arah mata angin ya, timur dan barat. Timur di tentunya di lirik-lirik timurnya, kemudian barat dengan lirik-lirik Minangnya. Mengawinkan kedua budaya dalam sebuah lagu, dan akhirnya terciptalah lagu Tabula Bali dari Silet Open Up yang berkolaborasi dengan Jackson Siran, dengan Diva Aurel juga.

0: tur harta tidak.
1: Ya tapi menarik ya, selain ada Jackson Sheeran dan Diva Aurel yang berkolaborasi dalam lagu Silet Open Up yang berjudul Tabula Bali, ada juga Jua Reza ya yang sekarang berkarir sebagai solois penyanyi timur, tapi lagunya juga keren-keren banget ya, sahabat Citra ya. Ada lagu orang baru Lebe Gacor itu, Jackson Sheeran berduet dengan Jua Reza ya, lagu Jua Reza yang luar biasa juga tuh menyita perhatian. Jadi kadang-kadang mereka ini manggung secara bersamaan, Jua Reza, Jackson Sheeran, kemudian Diva Aurel dan Silet Open Up. Tapi ada momen-momen tertentu yang mereka harus berpecah gitu ya, berpecah berbagi panggung maksudnya. Jackson Sheeran kemana, Jua Reza kemana, Silet Open Up kemana, Diva Aurel kemana. Tapi yang Bagja suka banget dengan warna vokalnya dari Jackson Sheeran ya sahabat Citra ya, salah satu rapper bisa dikatakan ya rapper dari timur dengan ciri khas suara yang bernada banget. Jadi dia nge-rap ada nadanya gitu ya. Bukan berarti yang lain gak ada nadanya, ada, semuanya ada. Seperti Psychoji juga keren banget bernada juga. Tapi jarang rapper yang memang bisa mengatur intonasi dan flow dalam kosakata yang begitu cepat, kosakata yang begitu banyak saat nge-rap diiringi dengan lagu atau instrumen.
2: Masih bersyukur, tetaplah kau bersyukur.
1: Jadi gak heran sih sahabat Citra, memang Jackson Sheeran ini namanya langsung terangkat dari awalnya lagu Silet Open Up, kemudian juga ada orang baru Lebe Gacor, ada Tour Monitor juga, ya keren banget memang sahabat Citra.
2: Adalah jawaban dari sembeluhan hari-hari.
1: Tapi ya jelas ya, sebagai rapper pertama dari timur yang namanya melejit, rapper banyak dari timur tapi yang namanya melejit ada Eko Show seperti lagu yang kita dengarkan tadi ya, dan dengan judul Bersyukur bersama Son of Lee.

0: patut bersyukur.
1: Sahabat Citra, nanti Bang Jay kembali lagi menemani aktivitas Sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia hari ini. Tetap semangat untuk semua aktivitas, dan kita jadikan hari ini sebagai laskar pelangi dari Digi.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Monggo, Pak. Niki wedange.
4: Oke, Bu. Suwun.
3: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
4: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit generatif kronis koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
3: Walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak. Sing tenang-tenang.

0: Pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: aku menahan sakit.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Roren. Roren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Sel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Sel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Sel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Sel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
7: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan di bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Iya sahabat Ciro, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Namun sayang sekali, sudah saatnya Bang Jay izin pamit di ruang dengar sahabat Citra semuanya di program Citra Pop Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan besok kita akan berjumpa lagi untuk edisi kali ini. Bang Jay pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Apakah Anda mempunyai target kesuksesan dalam hidup Anda? Ada seseorang yang mentargetkan kesuksesan dalam hidupnya hanya dari segi duniawi semata, seperti target kekayaan dan target kedudukan. Padahal dalam surat Al-Aqaf ayat 15 secara implisit dinyatakan bahwa seseorang di usianya yang ke-40 setidak-tidaknya telah mencapai dua kesuksesan, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Nabi Muhammad sendiri diangkat menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa di usia itulah seseorang dapat mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Apabila hambaku dan hamba Allah telah mencapai usia 40 tahun, aku jauhkan dia dari tiga macam penyakit, yakni penyakit kegilaan, kusta, dan supak."

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papja FM.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari.

0: 102,6 Citra FM.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham si. Nanti dulu. Bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda itu.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, gimana kabarnya hari ini? Harapannya baik-baik saja, sehat selalu buat sahabat Citra dimanapun berada. Kembali lagi begini bareng Dina nih sahabat Citra yang akan menemani aktivitasnya. Masih di edisi produktif ya, kali ini di edisi Selasa 29 September 2026. Gak kerasa udah di penghujung September ya, besok hari terakhir di September ini. Dan semoga di bulan-bulan selanjutnya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.

pastinya kembali lagi untuk menyapa sahabat Citra semua ya, yang lagi beraktivitas, mungkin yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan lupa selalu taati peraturan lalu lintas ya. Dan untuk yang lagi bekerja, semangat terus biar gak sumpir rapatkan barisan bareng Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Ngomongin susu Zigo ya, yang mana susu Zigo ini asli dari kambing Etawa. Yang pastinya manfaatnya ada banyak banget ya, untuk melihara kesehatan tulang dan sendi serta meningkatkan daya imun tubuh. Nah, kali ini Dina spill-spill dikit ya, manfaat serta kandungan yang terdapat pada susu Zigo 26 ini. Untuk kandungannya serta bahan-bahan yang dipakai ya Sobat Citra, biasanya siapa nih yang sering minum susu Zigo? Yang kalian minum, yang kalian konsumsi, diantaranya selain susu kambing, di dalamnya terdapat kandungan alami seperti daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Manfaatnya, kesehatan tulang dan sendi karena susu kambing Etawa kaya akan kalsium dan vitamin B1 untuk mendukung kepadatan tulang dan kenyamanan gerak. Manfaat lainnya sebagai stamina dan daya tahan tubuh, membantu menjaga tubuh tetap fit dan tidak mudah lelah setiap hari. Kemudian bisa juga loh untuk pemulihan luka karena terdapat kandungan ikan gabus dan gamat yang membantu mempercepat proses pemulihan. Nah kalau sahabat kita biasanya udah konsumsi Zigo yang mana nih? Karena ada banyak variannya nih ya, ada yang original, kemudian ada yang khusus asam urat, ada lagi yang untuk kolesterol. Nah untuk saat ini di Radio Citra tersedia untuk yang varian jahe merah ya, ada varian jahe merah dan yang original. Sahabat Citra bisa dapatkan langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Udah sehat ya, yang diminumnya enak juga. Ya langsung aja yang belum cobain susu Zigo nih, Dina tungguin ya di Radio Citra. Kembali lagi menyapa sahabat Citra semua di rumah, yuk langsung aja kita kasih kesempatan nih pagi ini bareng Dina yang mau gabungan. Jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Langsung aja gabungan ke 0733451977. Yang lagi kerja biar makin semangat ya, Dina kasih pantun dulu nih buat pemanasan. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di atas dahan. Selamat pagi pejuang sayang, mari jemput rezeki Tuhan. Jemputnya pakai cara yang halal-halal aja ya, stay halal bestie. Ada pemanasan, mau dengerin juga pantunnya dari sahabat Citra di rumah. Langsung aja kita angkat telepon. Ada siapa? Ada yang cantik atau yang ganteng nih yang udah stay duluan? Halo Citra Gongseng.
1: Citra Gongseng, jika dua enang sehat, pulang kuat, dendeng. Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam. Ada Mama Devon apa Mama Angel nih?
1: Mama Angel Mbak.
0: Oh Mama Angel, gimana kabarnya Mama Angel?
1: Alhamdulillah sehat, kabar Mbak Dina sendiri
0: sehat.
1: Gimana?
0: Oh, sehat juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lagi ngapain aktivitasnya nih, Ma?
1: Enggak, ini hari ini lagi cuti, Mbak.
0: Lagi cuti? Waduh, mengcutikan diri ceritanya nih ya.
1: Oh iya, itu kan soalnya kerja di perusahaan sendiri itu kapan aja mau cuti, bisa kan, Mbak?
0: Aha, betul ya, istirahat aja dulu di rumah gitu kan ya. Kapan lagi ya, Ma ya?
1: Iya.
0: Masak apa hari ini nih Mama Angel?
1: Si itu masaknya itu sambal tempe sama sambal tempe. Unji. Tahu Mbak Unji?
0: Umbi?
1: Unji.
0: Apa itu?
1: Unji yang itu yang asam-asam itu nama.
0: Baru tahu Dina, mungkin tahu ya bentuknya ya, tapi mungkin beda sebutan kali ya.
1: Iya kali ya.
0: Gimana bentuknya, gimana?
1: Yang kayak itu nah, yang kayak jantung pisang itu Mbak.
0: Kayak jantung pisang, tapi
1: katanya kalau bahasa lainnya dari unji itu kurang tahu juga sih Mbak.
0: Undi ya.
1: Undi.
0: Ya pokoknya itulah ya. Selamat menikmati Mama Angel.
1: Iya Mbak, apa itu dia apa di lalapan sama petai juga Mbak.
0: Wah, enak kali ya.
1: Iya.
0: Akur banget.
1: Tapi apa
0: tuh
1: makannya enggak ingat tuh sama Mbak Dina.
0: Kalau pakai petai itu kata orang petai itu penapsu makan ya, pil napsu makan gitu ya.
1: Iya, tapi apa takut juga sih itu mulutnya bau.
0: Yang penting abis makan jangan lupa sikat gigi gitu ya.
1: Iya sikat gigi ya kalau mau ngomong sama tetangga itu.
0: Betul, ya, takutnya nanti pada pingsan gitu ya.
1: Iya.
0: Yaudah lanjut deh pantun dulu Mama Angel.
1: Iya. Buah semangka, buah durian.
0: Cakep.
1: Aku beli dari kota Palembang. Radio Citra selalu menjadi idaman.
0: Aduh.
1: Kalau udah bergabung membuat hati riang.
0: Wah wah wah, alhamdulillah. Berarti sekarang udah riang, udah happy ya?
1: Iya, udah happy. Tadi pagi gabung sama Bang Jo juga makin happy
0: deh. Aduh, alhamdulillah. Ini rezekinya Mama Angel hari ini. Lanjut lagunya, mau dengerin lagu
1: ya,
0: apa Mama Angel?
1: Rezekinya apa? Lagu hati ya Mbak ya?
0: Gimana?
1: Lagunya coba apa? Dari Lesti yang terbaru Mbak.
0: Dari Lesti yang terbaru, ada apa yang terbarunya judulnya?
1: Ada yang punya aja Mbak.
0: Lesti, ada yang punya, ada. Nampusin. Kalau yang paling baru nih ada Kura-Kura Dalam Perahu ya.
1: Iya itu aja Mbak, yang Kura-Kura Dalam Perahu itu.
0: Oke deh, dinaputerin. Salamnya lanjut buat siapa aja?
1: Salamnya buat Mbak Gus ya, Mbak yang paling manis aja buruan gabungan. Cirat pantun kita ya Mbak ya. Buat Mbak Wijanti, Mama Depan, tadi bungsu ya. Mama Isla, buat Mbak Sumarni, Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Karbini juga ya, Mbak Fatima, Mbak Farida.
0: Oke.
1: Ida juga di Blitar ya, buat Mbak Sari, Mbak Sarsanto, buat Mbak Herawati, apalagi itu Mbak Cindy ya, buat Mbak Farminnya juga. Bapak Yanto, Bapak Tanayo, buruan naik

0: Mbak Wanang juga yang dari Tabar Mani ya. Buat siapa lagi tuh Mbak?
1: Siapa lagi? Yuk.
0: Siapa lagi nih?
1: Diingat-ingat dulu.
0: Diingat-ingat dulu ya Mbak ya. Ini buat semua-semuanya aja lah Mbak yang lagi dengerin, nanti lu pantengin ya. Oh ya Bunda Fitri, ya itu kan doa ya yang ada di Kota Padang tetangga ya. Wak Ogol juga di sana ya, Mak Wani, Mak Ermanya juga, Bapak Rantika juga di sana ya, Bapak 2R. Buat Mbak Putri dan Pak Lawang, Mbak Elanya juga di Pak Lawang ya. Siapa lagi sih yang ada di Pak Lawang, teman-temannya aja lah ya. Oke. Okay. Dengerin, jangan lupa pantengin. Selamat aktivitas, yang lagi aktivitas ya. Spesialnya buat keluargaku, keluarga besar juga ya. Bang, Ayu, Adik, Kakak, Mantu, Cucu, keponakan semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Berikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, rezekinya. Mbak Dina, selamat juga sampai tuntas. Semoga selalu cantik, selalu bahagia.
1: Amin ya Allah, semoga diijabah doa baiknya. Terima kasih banyak, Mbak Angel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ada Mama Angel dari kawasan Kota Padang. Terima kasih banyak, Mama sehat selalu ya. Semoga doa baiknya diijabah. Lanjut yuk sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah siapin pantunnya nih? Kita langsung aja angkat telepon yuk. Halo Citra Gengseng.
2: Passwordnya Mbak
1: 326 sehat. Tolong kuat, nendang banget. Hilang ya, malahan mati nih teleponnya nih. Kita coba lagi, gabungan lagi. Masih ada kesempatan.

0: Halo Citra Gengseng.
1: Udah 6 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Wong Ayu iki.
1: Nah, Wong Ayu arep mlebu radio uang ngeli, Mbak.
0: Mbak lek mlebu radio ra iso Mbak Ramuat.
1: Lah iya, radio uripne dipateni ae.
0: Radio uripne mau gabungan enggak bisa kalau masuk radio enggak muat ya, radionya kecil gitu. Udah ini udah bisa gabungan loh Mbak Fatima.
1: Lagi lemu anu ngunci pintune rapet
0: tenan. Alasan tidak menerima tamu ngono ya.
1: Mbak Dina jalu nomor kisi karo telepon radio enggak iso.
0: Iki ures iso loh Mbak. Alhamdulillah rezekinya pagi ini. Gimana kabarnya Mbak Fatima?
1: Gimana
0: kabarnya pagi ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini aktivitasnya ngapain Mbak Fatima?
1: Gimana Mbak?
0: Aktivitasnya sedang apa?
1: Lagi rewang ini lagi pulang keluar pangkatnya.
0: Lagi pulang rewang.
1: Enggak.
0: Nanti berangkat lagi. Nanti
1: berangkat lagi. Mbak, cuma depan rumah toh.
0: Lah kok pulang dulu kenapa?
1: Ya pulang dulu mau ketemuan sama Mbak Dina
0: soalnya. Mau carry pokoknya Mbak Fatima.
1: Apa sama Dini gak melok Mbak?
0: Gimana?
1: Dini para melok ngelupang Mbak Yu.
0: Oh Dina hari Minggu bekerja Mbak Yu. Tetap ada pekerjaan ya. Kebetulan kemarin ada keluarga yang meninggal. Jadi takziah Mbak E. Ada wawaknya yang meninggal di Megang Sakti. Begitu.
1: Mbaknya Megang.
0: Gimana?
1: Tinggalnya di Megang.
0: Iya betul, di Megang Sakti ya. Meninggalnya hari Sabtu sore. Jadi hari Minggu siangnya, Minggu paginya itu Dina berangkat, terus sorenya baru pulang lagi. Begitu Mbak Fatima.
1: Kirain jalan-jalan.
0: Aduh jalan-jalan Mbak nabung sih lah. Ya lanjut yuk, pantun dulu Mbak Fatima.
1: Kirain gak usah pantun lebuang ngeram kok.
0: Gak usah pantun, yang lain iri nanti ya. Yaudah bebas pantunnya.
1: Ya, apa ya Mbak pantunnya ya Mbak?
0: Bebas. Nanti kalau
1: aku tak mekrai sore, aku mumet mikir nih Mbak Dina.
0: Alah, ngapa dipikir nih Mbak? Aja dipikir nih.
1: Nah mikir lagi Mbak, ambil pun radio kok angele ya Allah.
0: Angele apa enggak sakit gabungan loh Mbak Fatima Kijan. Yuk lanjut lagunya mau dengerin. Ini
1: sama lebu, mungkau paling-paling rasa melebu campur
0: sari. Gantian dong yang lain, ya itu mah rezeki-rezeki ya. Yuk lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagu ini apa ya Mbak ya?
0: Pengennya apa
1: dari
0: ya?
1: Dari seberang lah Mbak.
0: Apa?
1: Cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang, kita koploan ya. Lanjut salamnya yuk buat siapa aja.

0: Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karti, Mbak Titi, Mbak Wisi, buat Pak Amir, buat Pak Yono, Hartanto, Pak Harmono, Tarif, Aladin.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mbak Cindy, Mbak Putri, Pak Parmin, Bang Bang Suko, Pak Sumarno, Bu Karsiem. Aduh, siapa nih tong Mbak kok lali?
1: Siapa lagi?
0: Semangat. Ayo Mbak Ida, naikan Mbak Ida, kok ndak lali nih?
1: Mbak Ida disenggol dulu.
0: Ya, Mbak, untuk semuanya aja, Mbak.
1: Semuanya aja, ada spesialnya enggak nih?
0: Biasanya Mbak Dinai.
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Fatima.
0: Terima kasih kembali ya Mbak. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Blitar Curup ya, super sibuk nih Mbak Fatima ya, sana sini rewang pokoknya. Emang lagi musim ya, musim walimah di mana-mana. Tinggal nunggu giliran Dina aja nih, kapan ya. Oke, kita lanjut Sobat Citra, yuk satu penelpon lagi, ada siapa yang udah siapkan pantun terbaiknya, langsung aja kita angkat telepon. Jangan lupa passwordnya Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang bang. Halo Citra Gongseng.
2: Citra Gongseng, Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
1: Nendang banget, kayaknya ada Mas Syarif nih. Betul ya?
2: Tahu.
1: Lama gak gabungan Mas Syarif.
2: Iya mbak.
1: Gimana gabungan? Gimana kabarnya, sehat gak?
2: Sehat
1: walafiat. Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, bahagia luar biasa. Nah, lagi ngapain nih aktivitasnya nih Mas Syarif?
2: Ini mau siap-siap berangkat.
1: Siap-siap berangkat ya. Enak banget jadi bos jam segini baru berangkat ya.
2: Iya.
1: Ya, semoga laris manis hari ini Mas Syarif.
2: Amin.
1: Nah, kayaknya cuacanya mendukung hari ini ya.
2: Iya. Kemarin.
1: Alhamdulillah. Kita lanjut pantun dulu yuk Mas Syarif sebelum berangkat ya.
2: Ini pantun khusus buat Pak Cina.
1: Waduh, siap macam mana.
2: Tapi sebelumnya jangan marah ya.
1: Oke, siap.
2: Tersinggung.
1: Gimana tuh?
2: Hari ini cuacanya mendung.
1: Cakep.
2: Cuaca mendung bukan berarti mau hujan. Kalau Mbak Dina masih bingung-bingung, mari datang ke sini, akan kucarikan.
1: Oh, aduh, kucarikan apa tuh?
2: Ya, apa kira-kira?
1: Kucarikan apa? Kalau sekarang siang dibutuhin duit ya?
2: Ya, calon.
1: Calon, aduh. Iki, dan ini calonnya masih sakit, tinggal milih wae iki mas. Nggak bicara ya, bercanda. Ya, ngalir aja ya hidup ini ya. Sambil menikmati masa muda, Mas Syarif. Yuk lanjut, lagunya mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya Berbeda Kasta, bisa nggak?
1: Apa?
2: Berbeda Kasta.
1: Berbeda Kasta?
2: Iya.
1: Berbeda Kasta, wah belum masuk nih ke playlistnya mas yang terbaru.
2: Mas Antaran?
1: Mas Antaran ada, Dina puterin. Salamnya dulu buat siapa aja, lanjut.
2: Ini berhubungi ibu mau siap-siap berkejualan. Jadi buat semua fan Radio Citra, jaman pun berada.
1: Okay.
2: Dari Asa Pajat, Tanpa Sampai. Dan buat Mbak Dinanya Lepukan sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih banyak Mas Syarif. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Syarif pula dari kawasan Merasi ya. Ditungguin aja lagunya Mas. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Ada kura-kura dalam perahu dari Lesti Kejora. Cakep ya, gak pantun ya, maaf. Langsung aja kita puterin lagunya nih, kura-kura dalam perahu dulu nih ya, dari Lesti Kejora, untuk menemani Sobat Citra semua beraktivitas di pagi menjelang siang hari ini. Dina akan kembali lagi pastinya untuk menyapa Sobat Citra semua, jadi jangan kemana-mana, siapkan pantun terbaiknya. Dina akan kembali lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Ziga 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
0: Dua koma enam Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, miran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, kalinu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Oke, sahabat Citra, masih baik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Si Godo Anam sehat, tulang kuat, nendang banget. Ini masih bersama Dina pastinya yang akan menemani sahabat Citra semua dan beraktivitas di edisi produktif hari ini. Masih ada kesempatan untuk yang belum sempat gabungan, yuk silahkan gabungan kembali ke via telepon dan jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Kita langsung aja angkat telepon lagi, ada siapa yang masih setia nih di via telepon. Halo Citra Gongseng. Halo. Halo Citra Gongseng. Oke, sayang banget belum ada suaranya ya. Kita coba angkat sekali lagi, ada siapa yang udah terhubung di via telepon. Halo Citra Gongseng.
1: Niko 26 pulang sehat nendang banget.
0: Nendang banget. Ada siapa di mana?
1: Udah tepat Bang. Siapa dah?
0: Ada Bang Lis.
1: Iya.
0: Nah, gimana kabarnya Bang Lis?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga, alhamdulillah, sehat bahagia luar biasa. Lagi ngapain aktivitasnya nih Bang Lis pagi menjelang siang ini?
1: Lagi guling-guling.
0: Lagi guling-guling. Enak banget ya, udah guling-guling di rumah ya jam segini ya. Yuk pantun dulu Bang Lis, gimana pantunnya hari ini?
1: Pantunnya?
0: Yai.
1: Ikan cepat mati melompat.
0: Cakep.
1: Umbar burung pipi. Rumihan malam berkenang kalau tidur di gua mimpi.
0: Oke. Siap, lanjut lagunya, mau denger lagu apa nih Bang Lis?
1: Tajamnya karang.
0: Oke, Dina puterin versi terbarunya. Lanjut salamnya buat siapa aja yuk.
1: Salam.

0: Ayu Wani,
1: Mm-hmm.
0: yaitu Bu Andar Minto, Pak Herwidi, Papa Dua R, Wahyu Jahid, Hang Sarimulo, Harmono, yaitu Buan Ibu Jeneti.
1: Oke, okay, ada lagi?
0: Yaitu Mbak Farida. Pokoknya semuanya aja, Dina.
1: Semuanya aja. Ada spesialnya mungkin Bang Lis buat siapa?
0: Yaitu siapapun ya yang mendengar dari radio terakhir ini, dari Sabang sampai Merauke. Semuanya mendapatkan salam dari Bang Lis dari Lubukin Lama.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat kembali.
0: Buat Mbak Dina, semoga dia tugas sampai tuntas.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Lis, sehat selalu.
0: Oke, kembali kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lubuk Ngin, ada Bang Lis nih ya. Setiap banget kali ini nungguin radionya. Ditungguin aja lagunya Bang Lis, nanti Dina puterin ya. Kita lanjut lagi Sobat Citra. Ada siapa lagi satu telepon terakhir yuk di perjumpaan pagi menjelang siang hari.

0: Halo Citra Gengseng.
1: Halo, saya Gudana. Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam. Ada Mama Deva nih kayaknya.
1: Tuan Putri.
0: Waduh, ada Tuan Putri.
1: Iya dong. Udah makan siang nih Mbak.
0: Alhamdulillah udah makan ya, udah kenyang nih belum.
1: Sayurnya Mbak.
0: Gimana? Aduh, suaranya putus-putus nih. Halo. Halo. Waduh, ini terputus lagi nih ya. Ini kayaknya faktor jaringan atau kehabisan pulsa nih ya. Ditungguin aja lagi gabungan kembali yuk Mama Devan. Kita lanjut deh Sobat Citra, coba deh angkat sekali lagi. Udah bisa terhubung atau belum, atau mungkin ada gangguan pada jaringannya hari ini. Halo Citra Gongseng.

Baik sahabat Citra, sayang banget nih kayaknya seperti biasa ya, ada gangguan lagi sama jaringannya di via telepon. Jadi langsung aja kita puterin lagunya Udah Ada Tajamnya Karang. Dan ya usai sudah perjumpaan kali ini bareng Dina di Citra Gengseng. Langsung aja 2 jam ke depan masih ketemu lagi di Campur Sari Sapore nih. Jadi yang belum kebagian ya di jam 10 sampai jam 12 siang hari ini, nanti gabungan lagi di pukul 1 siang. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus radionya di 102,0 Citra FM Lubuk Linggau. Di Citra Goyang Senggol, Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Sampai jumpa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
6: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
5: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
6: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
5: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
6: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
7: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: 102,6 Citra FM.
8: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa, Citra Budaya Bangsa, Budaya Bangsa.
9: Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."
10: Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain, sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Ins, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kalih koma enam.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Pak, ngapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
3: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
2: Dabang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
5: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
6: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
6: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
7: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 100 kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Setugalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk ita hining radio.
2: Halo re, aku Wawan, asli re Surabaya. Aku re, selalu ngurungokno radio. Soale, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali re, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Manggala Tuskalih Koma 6, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Sunggal atau sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip
2: sehat dokter herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur

102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Sunggal atau sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur, narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio kan ada agar irus drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya, kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan, dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi denyut-denyut kakinya, ya terus itulah minum agar irus drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah agarirus drop sama madu hitam sama Well Pro Ganda.
2: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
0: Setunggal sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 96,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Jajeng kepanggih malih siang menika kalian keladina nggih. Ingkang badhe ngrencangi panjenengan sami niki layeh-layeh yuk ngasoriyen nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Nah niki siang menika dina ngrencangi panjenengan sami ngantos paripurna mengke ing jam kalih siang nggih. Monggo sakniki rapetne barisan riyen yuk ing 96,6 Citra FM Lubuk Linggau. Ing ati coroni pun campur sari sakpore agar ilus drop marem tenan. Monggo diaturin niki kagem Dimas Jajeng sedaya pandemen campur sari ya geguyupan langsung ing 0733 sekawan gangsal setengah songo pitu pitu. Ampun kesopen paswate siang menika campur sari sakpore agar ilus drop marem tenan. Yuk monggo diaturi wonten sinten iki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sakpore.
1: Bersari sapure agar ilus drop marem tenan.
0: Marem tenan wonten Pak Nyono kaya ni. Nggih.
1: Ketoke.
0: Ketoke leres mboten?
1: Lan?
0: Leres Pak Nyono.
1: Nggih.
0: Nggih. Pripun kabare Pak E?
1: Kabare alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah kudune sae. Tasen napa niki Pak Nyono?
1: Tangi melek yo.
0: Tangi melek. Lah ajeng tilem malih mboten?
1: Ketoke kiranan iki kaya panas ora karuan.
0: Lho kok panas Pak, teng mriki yang sedang-sedang saja niki cuacane.
1: Panas mriki.
0: Oh panas walajan, tapi sampun udan nggih. Alhamdulillah. Ya kudune kudune ngono, kadang udan, kadang panas ya ta. Daripada panas saben dinten udan saben dinten walah ampun turu ae ning omah niku sidane. Nggih, ampun dereng Pak Nyono.
1: Ampun.
0: Alhamdulillah. Yo nek sampun sedanten iki tembang aja mirengake tembang napa?
1: Rondo gantungan.
0: Rondo gantungan.
1: Ronda digantung
0: lho Pak. Oh lah piye rupane niku Pak, ronda digantung niku Pak. Ronda gantung.
1: Oh
0: iya
1: dipegat orang. Yo cek ronda yo orang.
0: Oh no. Lagune yo. Nggih, siap. Salami diaturi kagem sinten yo.
1: Salami kangge Mas Alati, Mas Santo, Mas Mono, Bayi Jail.
0: Heeh, nggih.
1: Mama

0: Islam yang lemah dan di depan nanti Mbak Widianti, Mbak Yanti, Mbak Pus, Mbak Parima, Mbak Mis, Mbak Anggi. Sedang terkenal apa niki?
1: Nggih, spesialnya wonten.
0: Kula mboten keluarga kula sing ing Ngadrejo kali masyarakat Trikayan iki kangge Pak Wandi niki. Iki Pak Wandi niki nate nek kesehatan.
1: Nggih.
0: Kali kan bagi namawan sebenarnya tugas mawon lan
1: yang. Nggih, siap. Matur nuwun Pak Nyono dintani mawon tembange nggih.
0: Enten lagune, Mbak.
1: Wonten ronda gantengan saking Intan Caca niki tak puteran.
0: Nggih, matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Monggo diatur malah di Mas Dajeng yuk sinten malih niki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
1: Aku rilestrop marem tenan.
0: Marem tenan kali sinten.
1: Kalih
0: oh kalih Mama Isla. Iki mojane omong pura-pura saja lupa.
1: Pura-pura
0: saja lupa ngono. Men basa-basi ngono lho, Mak. Monggo diaturi kalih sinten. Nggih, kalih pripun?
1: Ora sida.
0: Ora sida. Lah wonten sinten niku mau?
1: Lambu, biasanya Mas Arif, Mas
0: Soto. Oh, no, nggih. Yuk, saya ini pun Mama Isla diaturi tembangnya, Mas. Jumir ngaki tembang apa niki Mama Isla?
1: Ya, ini sukanya rondo-rondo, biasanya ya, jaluk deh, lagi kesukaannya Pak Yono
0: kasih. Jaluk deh, nggih, wala double niki Pak Nono, niki lah mirang ngaki.
1: Ben,
0: Mbak Dila, kan ini kesukaannya, ya, Pak Nono. Nggih, lho, Pak Nono kabe niki tembangnya. Salam, Mirian, diaturi Mama Isla kagem sinten, yuk.
1: Salame kanggo Pak Yono, Ayu Lina, terus Pak Roidi, Pak Arono, Mas Artanto, Mas Arif, Mas Alati, Mama Depan, Mbak Putri, Mbak Kut, Bu Sumarni, Bu Tini, Bu Ais, Ibu Suprapti, terus aku bener kok lali, Mas Wahyu Jai, Gusti Parani lali, Mbak Tidara dikirimi. Terus kanggo wong juga nih Mbak Dina, kanggo Mbak Ginem, terus kanggo Pak Yanto, terus kanggo kabeh Mbak Dina lali, Kamis lali Mbak Dina Mbak Wijanti, terus kanggo sedulur aja mau Mbak Dina.
0: Matur nuwun nggih Mama Isla. Kangge
1: Mbak Dina, muga sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mama Isla, dintane mawon nggih tembangi sakniki layih-layih riyane nyambi mirengake. Tunggal malih lah monggo diaturi yuk sinten malih badhe nyuwun tembange diaturi. Halo campur sari sapore.
1: Aku sari sapore marem tenan.
0: Marem tenan kalih sinten?
1: Mbak Cindy.
0: Mbak Cindy, pripun kabare Mbak Cindy?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat. Niki kaene tangi melek niki. Nggih.
1: Lepiti pakaian, Mbak.
0: Oh, tas sing lepiti gambalan. Nggih, sing semangat pun dar siang dareng niki. Nggih. Alhamdulillah. Yuk diaturi tembangnya Mbak Cindy aja mirengake tembang napa?
1: Caping gunung mawon.
0: Caping gunung. Nggih, siap. Salami diaturi kagem sinten?
1: Salami kangge Mama Isla, Pak Kus, Mbak Fatima, Mama Angel.
0: Nggih.
1: Mbak kesupen ini.
0: Sinten malih dileng-ileng riyen.
1: Pak Anto, Pak Alati, Pak Arif, terus Pak Wayu Jai, Pak Ati, Mbak Denali, Mbak Sumarni.
0: Nggih.
1: Wonten sedaya ya mawon, Mbak.
0: Sedaya mawon. Supen. Spesiale wonten kagem sinten?
1: Le kangge bojone kula ta Pak Tembe. Kano lunga, Mbak.
0: Tempun dini itu. Oh, nggih. Disemangati riyen.
1: Sampun enten nalangan. Pun assalamualaikum.
0: Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Cindy, dintane mawon nggih tembangi.

Dimas Jajeng monggo sak niki wayahe nggih campur sarian riyen monggo mirengake riyen tembangin iki sampun wonten apa niki mau kaping pisan wonten randha gantungan nggih saking Intan Caca niki direncangi Lek Dul. Monggo mugi-mugi saged ngerencangi lan menghibur Dimas Jajeng sedaya nggih siang menika mbok antos sedo bosen ngenakan merenung siang-siang mending sarang-sarang mirengaken tembangin. Eng setunggal atas kali komonom Citra FM Lubuk Linggau Eng adi coroni pun campur sari sakpore agar rilus drop marem tenan.

0: FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Setugalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Nama saja Pak Suparman. Saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana, Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
1: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan, nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citrem Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
6: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada 3 macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya 2 macam, dan yang tinggal hanyalah 1. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Monggo Pak, niki wedange.
4: Nggih Bu, suwun.
3: Napa lho Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
4: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
3: Walah. Yo najan to ngene yo panggon obate lho Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen yen jenengan niki lho jare Bu Dokter konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
4: Oh, iya ya, Agarilus Drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kok to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal, sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agerilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, seh go, go, go.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Spin dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
3: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
5: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
7: Citra FM.
8: Citra FM.
7: Citra Budaya Bangsa.

لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit,

0: siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sama Citra masih ditemani sama Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum, selamat sore. Aduh, dari pagi tadi ya udah kembali lagi menyapa sahabat Citra semua. Tadi siang pagi udah dangdutan ya, siang udah campur sorian, kali ini apa nih, Minangan gitu ya. Ada lagu Minang, lagu Sunda yang lagi Dina puterin, dan ada beberapa lagu kita puterin untuk menemani aktivitas sahabat Citra semua menjelang sore ini. Ya, pekerjaan pastinya udah hampir kelar ya. Menutup hari sambil rapatin barisan di Radio Citra FM Lubuk Linggau bareng Dina di Citra Batagor. Madu hitam agarilus benar-benar pau puasnya. Gak pakai lama nih, hari ini langsung aja Dina kasih kesempatan kembali yuk. Yang dari pagi belum kebagian gabungan, ciao, lanjut aja gabungan kembali ke via telepon ke 0733451977. Jangan lupa nih passwordnya di Citra Batagor, madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor, masih belum beruntung, dicoba lagi. Halo Citra Batagor,
1: benar-benar pol puasnya.
0: Aduh, rezeki nomplok lagi nih. Ada Mbak Fatima balik lagi, Mbak Yu.
2: Ala campur sari
0: ra kebagian. Oh, campur sari ra kebagian toh mau. Alah, enggak apa-apa, gantian temennya. Nah, ini kebagian lagi nih, Mbak Fatima lagi ngapain nih?
2: Lagi main Mbak, makan Mbak, sini Mbak, ikutan makan Mbak.
0: Makan apa?
2: Gimana Mbak?
0: Makannya pakai apa tuh?
2: Pakai rebung.
0: Pakai apa?
2: Pakai sayur rebung.
0: Sayur rebung. Rebungnya siapa iku sing dimasak?
2: Pengari lah Mbak.
0: Bung dewe.
2: Ya, lari ke kebun, Mbak.
0: Tuh enaknya ya, berkebun ya. Mau makan tinggal metik, tinggal ngambil, mau cabai tinggal metik nih kalau Mbak Fatimah nih, enak banget ya.
2: Sayurnya pun lalatnya petik.
0: Aduh, akor panas ambune tekan kene, Mbak. Ya Allah. Wes pokoke pil nafsu makan itu ya, petik itu ya.
2: Ya, pokoknya petik itu, Mbak.
0: Betul sekali. Petik, ikan asin, nah itu tambah nafsu makan tuh. Kalau udah kebawaan, aduh udah lapar aja tuh bawaannya ya. Selamat menikmati kalau gitu Mbak Fatima, lanjut mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya apa ya Mbak?
0: Apa pengennya?
2: Lagunya Lewat Pintu Belakang aja lah Mbak.
0: Lewat Pintu Belakang, oh, lagu favorit iki ya. Dina puterin, lanjut salamnya yuk buat siapa aja.
2: Salamnya kan tadi sudah

0: kemana jalan.
1: Kayak ada spesialnya mungkin?
0: Gimana Mbak?
1: Ada spesialnya mungkin buat siapa?
0: Hanya untuk Mbak Dinasya.
1: Oke, terima kasih banyak kalau gitu Mbak Fatima. Selamat menikmati makan sorenya.
0: Ya Mbak, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Bapak Timah dari kawasan Blitar Curup. Enak banget ya, jam segini udah makan aja. Nih bentar lagi pulang kerja terus istirahat ya. Ya tapi Bapak Timah hari ini gak lagi kerja ya, lagi rewang nih tadi. Berarti makannya rame-rame tuh sama besti-besti ya. Kita lanjut Sobat Citra, yuk kita kasih kesempatan lagi untuk yang masih mau bergabung ke via telepon. Yuk mangga di Semangga Ake. Halo, Citra Batagor. Waalaikumsalam. Ada Mama Angel?
2: Iya, Mbak.
1: Kembali lagi Mama Angel.
2: Iya, selamat siang sama Mbak Dina.
1: Alhamdulillah ya. Lagi ngapain nih aktivitasnya nih, Ma?
2: Ini lagi masak, Mbak.
1: Lagi masak. Oh, tadi Mbak Fatima lagi makan, Mama Angel baru masak ya.
2: Iya, baru masak. Entar apa, udah selesai, nanti baru makan.
1: Aduh, siap gabungan dulu ya. Gabungan ya, dulu, nanti lanjut masak lagi. Iya, yuk lanjut deh Mama Angel, keburu masakannya gosong. Mau dengerin lagu apa nih?
2: Pria Idaman, Mbak, dari Rita Sugiarto.
1: Pria Idaman?
2: Iya.
1: Oke, okay, Dina puterin. Salamnya yuk lanjut, buat siapa aja?
2: Salam datangnya buat Mbak Fatima tadi, Mbak Ida. Pokoknya teman-teman aja lah Mbak Dina. Yang lagi dengerin sama kantenginnya. Salam kontak ke azan kita ya. Semoga selesai semuanya. Dan Mbak Dina sama tugas sama cinta. Selesai tiga ya. Selesai bahagia, selesai cantik. Makasih ya Mbak ya dan waktunya.
1: Terima kasih kembali.
2: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mama Angel dari kawasan Kota Padang ya. Ditungguin aja lagunya Pria Idaman dari Bunda Rita Sugiarto ya di Naputo.

0: Ya lanjutin Sobat Citra, kita angkat satu telepon lagi. Ada siapa yang nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor. Lagi-lagi belum terhubung kembali. Sekali lagi deh kita angkat lagi. Halo Citra Batagor.
1: Akarilus mati hitam permen Walpuasnya.
0: Walpuasnya ada Bang Lis nih ya, balik lagi nih.
1: Iya dong.
0: Oke, lagi ngapain nih Bang Lis aktivitasnya?
1: Lagi nyantai nih.
0: Lagi nyantai aja. Alhamdulillah ya, nyantai seri-seri gini enak banget nih sambil dengerin radionya ya Bang Lis ya.
1: Iya.
0: Nah, ayo lanjut mendengerin lagu apa nih Bang Lis?
1: Purnama, ada enggak? Dari Roma Irama.
0: Apa judulnya?
1: Purnama.
0: Purnama. Oke, ada.
1: Purnama.
0: Purnama. Oke, oke, Dina puterin ya. Salamnya buat siapa aja yuk?
1: Salamnya buat Mbak Fatimah tadi, buat Mbak Farida, buat Mama Fitri, buat Heramati, buat Mama Damar, buat Mama Nugra, buat Yato.

0: di Sumarno Kerekewer, Bang Suratno, Yan Tota Paldan, Yan Pae, yaitu Puan Epi Apor, Janu Aja, Madan Deli, Ayu Lina dari Marblete, Putra Parlawang, Putra Tunggal, Putra Laak, Putra Pagar Alam, Putri Parlawang, Mas Judi dari Parlawang, Jundi dari Parlawang, Aris dari Depo, kayaknya semuanya aja.
1: Semuanya aja, ada spesialnya mungkin buat siapa nih?
0: Yang spesialnya, yaitu siapa lagi kalau bukan untuknya Mbak Dina. Semoga dia sehat selalu.
1: Amin ya Allah, terima kasih banyak Bang Lis.
0: Siapapun yang mendengar, yaitu Radio Citra ini dari Sabang sampai Merauke, dalam otak semuanya.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Lis dari kawasan Lubuk Ngin. Saya selalu ya ditungguin lagunya. Tapi gak pakai lama ditunggunya ya, jangan lama-lama, langsung aja kita puterin. Udah ada lewat pintu belakang dari RV Karina. Ini lagu favoritnya Mbak Fatimah nih ya. Langsung aja sama-sama kita puterin lagunya Sobat Citra. Jangan kemana-mana, tungguin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Di Citra Batagor, Madu Hitam Agarilus, bener-bener pol puasnya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Anu diraos ieu ieu Bu eta peuting peurih nyeseuk kitu Ibu peurihna nya siga kaluhur kitu loh peurihna eta Bu sare teu tiasa dahar peurih amun kelebetan sangu eta Ibu
3: sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon
2: nah abdi ki cuman nanurut kana anjuran sadarek-sadarek eta amun tosep obatna sakit deui ya beuteung peurih deui peureuh deui am di lambung eta geus luka kitu. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
3: Anu asli nak mah apa?
2: Aduh teh kita cek etana mah tak mah gitunya kronisnya. Amu tas ngadahar jeruk kata ibu ya ulok perih nak gitunya. Agarius drop etanya. Alhamdulillah nyabi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes. Terus tas solat lohor eta diminum dari 15 tetes. Tas solat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus tangin waga. Ya alhamdulillah orang jujur bae orang mah. Langsung nelpon kana layanan eta nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abi ye mangga ngaos konsumsi Agarius drop eta wungkul di abi Agarius dropnya ya, amin ya. Tos sakitu wae lah ti abdi ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata amin.
4: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Tes berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit gang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita

di motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan, dalam artian kelemahan dalam sistem saraf kita.

kanker, kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel.

0: terganggu. Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, samiloto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Pak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yasudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

0: Silampari Pade Nian.
1: Obang, Obang, lana mati. Bau lebangkit bang eh.
2: Apa hal eh kau tuan?
1: Jangan berkenung be. Ada kaso tulah yang melekat. Itu bet munggu be sebagi.
2: Kau lupa cakap tapi kira dikit. Jangan ikut nak nyinggung be. Dan dia cuba cakap nak baik kau kau.
1: Apa dah bercakap macam tu bang? Tanggal nak bayar kredit pun tiba pula. Abang ada gok ke gejo. Apa gini abang tunggu ke bang?
2: Kau kalau mak bercakap eh. Lah nak mati awak kau nak tahu dia kau. Segala pekucing kau lah ngigin. Urat perut kau lah jegang. Bercakap mati lagi nak eloknya kita kau. Baku eh kau.
1: Awak kena ada nak ajak bercakap mati bang. Nyuruh mencari nak yenian kamu tu.
2: Kau kau lain nampak awak. Lagi lo buat kredit kau. Tapi lebih lo awak kau nak kau kredit.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, E, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilperikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
5: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Tim Sehat Dokter Herbal.
7: Tim Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana bagaimana caranya? Kita gunakan Agardis Drop. Agardis Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agardis Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Iptak. Salam sehat dan sukses.
6: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes tes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat dekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Balik lagi gue amai harap sesuai komen sama FM Lobok Linggau Radio Citra. Gue Citra hilang pari petang padek tegila ubah amai Juna tentunya ya. Oke mana dulur lah lemak gali lumai tembang kak nih ya. Bersama si kembang ya Juna. Kembang namanya kok kak ya? Kembang mewer deh iyalah. Atau kembang melati. Nah gak tahu aku ya nak mawar melati semuanya padek ya. Kembang melati ada di taman, mekar satu di petik putri. Dede, wahai onga pendengar idaman, ayo happy happy di sore kak nih. Dede, bukan lagi ya. Yalah kalau macam itu untuk dulu sebelum lihat yang ada di kota Lubuk Linggau, halaman petang dan halaman mendengar ke harap sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Semoga pengagilia selalu diberikan kesehatan, kebaikan dan juga kemajuan dalam lindungan Tuhan. Petangkannya ada banyak kabar dan informasi untuk pengagelea yang sedang terduduk, terkapar, terkengkeng ya, tertiduk ya. Mujung ya, tidak bangun-bangun ya. Dengen ulas itu ya, jadi malas nak namai-namai. Duduk ya, malas honjong itu ya. Yalah daripada ponga malas-malas, untuk ponga yang ada di kota Lubuk Linggau manusuaronyo, mari kita berdendang bahamai tembang-tembang budaya. Gua harap sesuai koma namai FM Lubuk Linggau, gua Citra hilang. Lampari petang padek tegilau. Nah sambil nengok ke lagu Uma Ayam Kulopot untuk pengagilia yang nak request lagu Mano yang di Muratara kak ni yambe ayam yambe ya. Apa gue hope gak bisa lewat ide ya dek yule ku heto cak lewat apa dia ya. Yang pasti kalau daerah Ropet tuh yang paling Juna terkenang tuh daerah Noman ya jembatan Ropet ya di mana lagi tuh ya. Ay lupa aku alado di ujung lidah tapi tidak tersebut heto ya lor ya. Dan juga untuk pengagelea yang ada di Musirawas, ya Merasi, Terawas, Halange, Tabunulang, ya SBI, SBU, ya jangan lupa untuk mendengar ke Radio Citra, ya untuk yang ada di Lahub pula, ya semoga happy dan bahagia, dan juga tidak lupa juga nih untuk kuat gele-gele yang ada di Jambi, ya, dan juga di Lampung, halaman mendengar ke Radio kita sayang. Nah, untuk pengagilia yang nak bergabung, geciang lah gabungan Juna, kak ya. 0733451977, password hatu nih jangan lupa ya, Citra hilang pari petang padek tegilau. Passwordnya jangan lupa ya, Citra hilang pari petang padek tegilau. Langsung lah bergabung dengan aku, kak Nigo, 0733451977. Jangan lupa ya lor ya, mengalupa bahaya ya. Juga yang nak kirim salam sapa di via tok-tok nih langsung bye ya go via tok-tok. Jangan lupa kirim halam hapa dan sangat neonga tuh ya. Kukawa mencuali ada identitas tuh ya. Helek obo ya dak lor ya. Yalah kalau macam itu yang nak bergabung Juna tunggu di 0733451977 nyo. Jangan lupa passwordnyo Citra silam pari petang pade tegilau.

Harus tuh suwe kemana mau FM lo boleh inggau di petang kak nih juga. Selain ada salam sapa kelpong agel ya, Juna juga nak ngasih tahu kamu galo-galonyo ada berbagai informasi yang akan menyejukkan dan juga menguatkan bumi Hilampari agar damai dan juga penuh ilmu dan juga pesona ya. Namun agar lebih mempesona pong agel ya, jangan lupa untuk menggunakan agarilu seri satu nih yang memang pade ya untuk menjaga daya tahan tubuh ponga di tengah musim yang kadang hangat, kadang dingin, hetu ya lor ya. Nah hetu gila kesehatan tubuh naik turun. Untuk itu jangan lupa di ahai hangat, di ahai dingin hetu nih pakai agarilu seri Indonesia biar kesehatan kita semakin terjago luar biasa. Diberikan produk Agarilus Hetunilur, Gok Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Piok, Kota Lubuk Linggau. Mumpung dengan di promo lor, ya duit dapat dilihat ya, kesehatan tolong diingat ya. Di mana tepana? Gok Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Piok, Kota Lubuk Linggau. Kalau macam itu untuk dulur gili-gili ya, kalau lidu tahu heto ya gimana tips sehat bahama Agarilus, jangan lupa ponga kak nih ada kabar gembira dari pemerintah dan juga Kementerian Sosial. Kalau bansos beras 2026 cair, beginilah hetu ugi mana cara ngecek nama penerima lewat HP. Dudu ya cak pula hetu dicek lewat HP ya bansosnya. Oh gilinya aku ya, aku dipet dak lur ya bahas tuh ya. Dilihat ya dipet bahas atau upannya dak.

Halo tuh semua, kamu nama FM Lombok Lingga, kabar gembira Ekel Pengagil ya. Dilansir dari linggopost.co.id, bantuan sosial bansos berupa beras kembali disalurkan. Apakah nama Pong atau Maso yang berhak mendapatkan bansos head beras tuh? Cek melalui panduan berikut hanya menggunakan HP. Alhamdulillah ya, pemerintah ngasih beras ngengongalur. Jelang akhir September 2026, pemerintah kembali menyalurkan bantuan beras sebanyak 30 kg untuk keluarga penerima manfaat KPM. Oh, cuma keluarga penerima manfaat KPM yang dapat beras itu ya, Lur ya. Untuk diketahui, bantuan beras itu tuh merupakan akumulasi alokasi selama 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan juga September 2026. Hah, itu dalam pencairan itu ya, KPM mendapatkan 30 beras. Duduy, wah pecah di jual 30 beras loh di tepi KPM. Nah, ngomong-ngomong KPM tuh 30 beras tuh 30 kilo apa 3 karung beso. Aduh ya, manca itu lau bu pacak jadi pemasok beras. Mengingatkan beras kan memang mahal ya Lur ya. Oke, cak mana lagi nih kelanjutan tentang bansos beras kak ya. Nah ini bansos beras itu nih merupakan salah satu bantuan pemerintah yang disalurkan go 2026 selain program keluarga harapan PKH dan juga bantuan pangan non tunai BPNT. Bulan itu nih merupakan penyaluran beras tahap 2. Diketahui pemerintah telah menyiapkan bantuan untuk sekitar 33,24 juta KPM go seluruh Indonesia. Proses distribusi itu ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan bedu go akhir bulan. Proses penyaluran mengikuti distribusi di masing-masing wilayah. Untuk itu waktu penerimaan bansos beras itu ini dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Badan Pangan Nasional Bappanas menyebut penyaluran bantuan pangan beras tahap 2 ditargetkan selesai go akhir September 2026. Berarti lain inilah hampir merata ya dak wong nyalur ke beras tuh. Tingkah laku nah, untuk bantuan beras 3 bulan terakhir itu dapat disalurkan sekaligus atau dirapel. Artinya penerima tidak selalu mendapatkan 30 kg beras ya dalam satu peluran. Oh, jadi sebulan itu 10 kilo. Jadi menunggu dapat beras bantuan nih 3 bulan berarti 30 beras. Aduh, duh, benyanya lho rubuh dapat beras ya. Bayu cek-cek lah lur nilai pengen dapat beras ya Oma Aam ya, Kak Iwan ya. Dapat dengan bantuan beras yang pemerintah tuh. Nah, untuk keluarga penerima manfaat ya beras Kak nih ya, ini ponga dipet mengecek apa ponga dipet beras apa tidak itu ya. Dari menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional Dersen dengan sasaran utama penerima yaitu masyarakat yang berada go desil 1 hingga desil 4 ya. Jumlah desil ada 10 ya. Nah, desil 1 sampai desil 4. Nah, aku desil berapa? Aku belum ngecek desil-desil itu ya. Melalui Dersen menjadi salah satu basis pemerintah Delia menentukan penerima berbagai program bantuan sosial. Yang ingin mengetahui apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bansos beras 30 gram yang cair September 2026 dapat melakukan pengecekan secara online. Pengecekan secara online sangat mudah, itu dapat dilakukan go HP yang terhubung ke internet dan menyiapkan nomor induk kependudukan NIK yang nilai dicek. Iya, ayo yang dapat beras 30 itu berbagi bandar. Nah, bagaimana tuh cara mengecek apakah onga tuh mendapat bantuan beras 30 kg? Yang pertama adalah buka HP lalu buka cek melalui laman resmi Kemensos. Lalu ponga ya langsung bayi akses situs cek bansos Kemensos go laman https ya .2/2cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan nick sesuai KTP ya, KTP, dan juga masukkan kode CAPTCHA yang tersedia, klik cari data. Hasil pencarian akan menampilkan status kepesertaan berdasarkan data yang tercatat dalam DTSEN ya. Oh, cah itu. Jadi untuk ponga ngecek ponga debat bantuan beras apa tidak itu nih debat melalui aplikasi dari cek bansos ya Lur ya. Monggo ponga-ponga ya debat bantuan beras 30 kg kan lumayan itu ya untuk makan sekeluarga angat itu ya dak Lur ya. Ai pemerintah nih memang TOP BGT ya. Ada MBG yang
yang lumayan membantu ya. Ada Behas, ada PKH, ada KIP dan lain-lainnya ya. Kalau bisa bantuan ini semakin jaya, semakin lancar dan juga semakin padek kualitasnya ya. Idak nalip sano, idak nalip sini, dak yang debat tuh ponaan Pak RT. Nah, ya semoga kita debat gali-gali ya Lur ya. Yola kalau macam itu aku nak salam sapa dulu Ekel Pungagilia yang ledu bergabung Kak Nadi Oma, Aam ya. Ada Sari Utami ya, ada Guswanto Lobes ya, ada pula KUA Sindang Beliti ya. Ala Sindang Beliti ya. Di daerah mana nih Lur? Lahub UGE itu ya. Ada juga Sela Andini dan juga ada Wahyu Agung dan juga Kuat Gili-gili ya yang ledu mendengarkan Harta Sweko nama FM lo. Bu Lingga.

Masih paham ya harus sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Halaman petangnya kalbelur gilea yang mendengar ke radio kami di saluran tercinta. Gak harus sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Nah, dulur gile-gile ya, Heka, tadi itu ada berita gembira tentang keluarga yang dapat bantuan beras dari Bansos 30 kg ya. Silakan dicek-cek, Onga gile ya tuh. Nah, tapi yang berita selanjutnya tuh berita mengerikan dan juga menyedihkan. Karena faktor kemiskinan dan kurang perhatian, gudang PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuk Linggau dibobol maling. Digebol join pipa raib kerugian seharga 5 juta. Dududududu. Dengan kalam pualam bagai di surga indah layan. Nah, gimana lur ya berita tentang kantor PDAM Lubuk Linggau Tirta Bukit Sulap yang dipaling kan ya. Langsung baik kalau macam itu kita dengar ke Mbak Citra Bibolemes. Gua haratus gue komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra hilang pari petang. Pade tegilau. Gudang PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuk Linggau dibobol maling. Tiga bol join pipa raib kerugian hapai dengan 5 juta rupiah. Aksi pencurian menyasar aset milik perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau. Gudang penyimpanan milik BUMD tersebut dibobol komplotan maling dan membawa kabur material pipa. Duduh ya, pipa, oi, pipa. Oi, lumayan pipa 5 juta ya deh. Nah, pelaku nih hetu ya sukses mengondol 3 unit bal join pipa yang selama hetu nih disimpan di dalam gudang kantor. Akibat kejadian hetu nih PDAM ditaksir menderita kerugian nih hapai 5 juta. Apa cola di wong nyago nyo kantor tuh ya lur ya. Aksi pembobolan hetu nih diperkirakan terjadi go ahai Senin 25 September 2026 dini hari. Kasus hetu nih baru terungkap go ahai Selasa 29 September 2026 pagi usai jajaran pegawai selesai melaksanakan apel rutin. Siang terkenang, malam terjago. Kepala Divisi Hukum dan Humas PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuk Linggau, Perry Isrop. Halo Bepa, ya semoga sehat dan juga turut berduka berduka cita Pak ya. Atas kehilangan pipa go PDAM Tirta Silam Parai Kak, rugi 5 juta ya lur ya. Semoga Bapak kuat dan bisa menangkapnya Pak ya. Oke, membenoka adanya insiden hetu ya. Ada material yang hilang dan bobotnya tuh cukup berat. Yang hilang hetu nih 3 bol join pipa, berat per unitnya tuh sekitar 50 kg. Total kerugian yang dialami sekitar 5 juta. Dudu ya. Dan hetu nih telah dilaporkan oleh pihak PDAM di aparat kepolisian. Laporan dilayangkan ke Polsek Lubuk Linggau Barat dan langsung ditindaklanjuti dengan olah tempat kejadian perkara TK.

Oke, arah tersuai kau mana mana pun mau bolingga, nah untuk itu pong agel ya, dan musim susah kak, dan bulan tua kak ya, hati-hati dengan yang namanya kemalingan dan juga gala-gala ya. JG baru yang tuh pade-pade ya lor ya, penyap umat tuh pade-pade, dikunci teguh dengan tetangga juga harus pade, jangan jer api ya. Nilai laju pong aja di sasaran kejahatan karena ngalajat IG ngoco. Masih bahamai harta sesuai komen nama FM Lombok Linggau, berita kriminal selanjutnya juga agak ngeri-ngeri sedap. Dak dikasih sen, pria gok muratara ngamuk bacok sopir truk batubara ditangkap gok Lombok Linggau. Duduh ya, gara-gara dak ngasih sen ngen uang bayo, obo laju ya dibacok ya, ngerinya harang kak ya, awak itu minta, awak itu dibotol, laju nak anarkis ya. Ih, gak suka deh adek. Dilansir dari linggopost.co.id, haba citra harata sesuai komen nama FM Lombok Linggau Radio

Oh iya lur tuh ya, tidak dikasih sen. Men kabarnya sen, itu nih untuk beli odot ya. Itu tidak dibeli sen, ya lagi yang ngapak sopir. Dudu, ya lagi ngerai itu ya lur ya. Oke, hari sesuai komen apa melupuk linggau gara-gara permintaan minta sen itu tidak dikasih. Seorang sopir angkutan batu bara menjadi korban pembacokan, Gok Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku berinisial Wike Ariwibowo, 36 tahun, warga Desa Mandiangen. Nah, wong Mandiangen ya, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Sementara korbannya adalah Andi, 33 tahun ya, sopir asal Dusun Satu Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Orang Batak dengan orang Muratara ya. Abang, peristiwa berdarah itu nih terjadi gua hari Kamis 24 September 2026 dini hari sekitar pukul 00.15 tepatnya di area parkir rumah makan Mawar Merah, Desa Ketapat Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Muratara. Akibat serangan itu nih korban menderita luka bacok serius gok bahu kiri sepanjang 17 cm dan pergelangan tangan kiri sepanjang 8 cm. Kanit Reskrim Polsek Rawas Ilir, Ibda Rilo Waskita, menjelaskan kronologi kejadian awalnya. Korban yang tengah melintas mengendarai truk batu bara dihampiri pelaku untuk diminta sen. Pelaku mendatangi korban saat masih di pojok mobil dan meminta sen, namun hetuni ditolak oleh korban ya. Nah, merasa kesal karena ditolak dari kasih sen, pelaku ternyata membuntuti korban saat korban berhenti dan memarkirkan kendaraannya di rumah makan Mawar Merah untuk beristirahat. Pelaku melampiaskan amarahnya dengan merusak mobil. Kaca mobil dam truk DT yang dikendarai korban dipecahkan pelaku saat korban masih berada di dalam rumah makan. Nengoh haregadu hetuni, korban langsung keluar dan mendapati pelaku sedang merusak kendaraannya. Cekcok bibo pun terjadi ya. Korban sempat bertanya, ngapa Wike, apa masalahnya? Dan dijawab dengan pelaku menantang, lah kamu yang hebat di siko. Oh, ngambek ya, merajuk kesal dari si sen ya. Ledu cekcok tuh ya, itu nih ya. Pelaku langsung emosi dan mencabut senjata tajam jenis parang hitam alias mandau dengan panjang sekitar 50 cm dan membacok korban secara membabi buto duduy ya. Akibat itu nih ya, sabutan parang mengenai bahu kiri hingga pergelangan tangan korban ya, dan korban pun melaporkan kejadian itu ke Polsek Rawas Ilir dan sempat dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau ya, di Jalan Garuda, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Senin September 2026.

Hingga Radio Citra, itulah tadi berita dan informasi dari Kaca Bumi Silampari mengenai hal-hal yang naas terjadi ya. Untuk itu, untuk Ponga Gelia, kalau Ponga Edo beradab ya, usahakan jadi yang baik dulu ya, untuk melawan kemungkaran. Karena apa ya, kalau misalnya kemungkaran tidak dilawan akan semakin menjadi dan menambah kejahatan ya. Untuk itu, kalau memang Ponga benar ya, kita harus sigap dan juga jangan mati buto. Nah itu, ajak yang lain-lainnya ya, untuk memecahkan masalah ini secara adil, ajak penengahnya biar kita dapat keadilan, bukan dapat kemalangan. Nah yalah, kalau macam itu ya, jangan kemana-mana. Nilai Juna balik lagi, gue harus sesuai komandamu FM Lombok Linjau Radio Citra. Citra hilang pari petang, padek tegilel, hanya gue Radio Citra.

0: panjenengan ki?
1: Iya bu, kepikiran tongku ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo tok, stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah yo najan to ngene yo panggon obate lho Bapak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen geng jenengan niki lho. Jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Roren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih genis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
1: Sebelum minum Agrilus jalan berapa?
2: Paling 200 meter tentu udah capek sekali nih Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa
2: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
1: luar biasa
2: deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu ya, mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
1: Maaf Bapak, aktivitasnya
2: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 4-13 Pangkal.
3: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agrilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agrilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agrilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agrilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agrilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agrilus Squalene. Agrilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agrilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

Harus sesuai kemana mana yang melobok linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang pada tegelia. Udah terasa hekat nih kebersamaan kita di petang kak nih. Bahama radio kesayangan Mongki Togalo Radio Citra telah tiba di ujung nian ya. Di ujung waktu ya. Kalau di ujung waktu berarti kalau sudah di ujung kita bisa ke pangkal. Nah yang bahaya tuh di ujung ida, di pangkal ida ya. Jadi kita tuh terbenam. Nah itu tuh yang ditakutkan ya. Nah untuk itu di terbenamnya matahari ya. Oke mari kita semangat lagi Bahama Radio Citra, dan terima kasih untuk yang sudah sayang budaya mendengarkan radio kami harus sesuai koma namanya FM Lubuk Linggau ya. Cina pamit undur diri, mohon maaf mana deh halah kata-kata, tetap semangat dan bahagia Bahama Radio Citra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
5: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan

payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi, sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita, adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara kita.

ada masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan pada payudara, melihat kulit dari payudara tidak seperti normalnya, kita harus waspada bahwa

apa. Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi kanker payudara sebaiknya sedini mungkin kita bisa mengetahuinya, sehingga pengobatan bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu optimal.

kita gunakan agarus hijau, di mana agarus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarus drop untuk melindungi sel-sel

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngrungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Gas Bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
6: Sik, sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
5: Alah le. Muci enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
7: Kini telah hadir Jigo 26 minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
10: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
9: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
10: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
9: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali.
8: Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh untuk macam-macam bahan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel teh bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
11: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
12: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik. Dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
13: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 112,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tar, coba tengok sore ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga gua pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart First Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart First Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Gas bagas! Emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah, lele wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
4: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda.
6: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
7: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
8: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
9: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
10: Indonesia masih terus dengar radio.
11: Pak, cepet toh, gantian.
12: Iya Bu, sebentar.
11: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
12: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
11: Sabar Pak, coba minum ini.
12: Apa ini Bu?
11: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
13: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang,
14: meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
15: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
16: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kita jalan-jalan ke negeri Bombay
2: via Valet.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Inilah 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Man, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau baru diputus sama pacarmu?
8: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
7: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
8: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
7: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
9: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
10: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital

sesuatu yang beda dari payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita, adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara kita. Misalnya puting terlihat tenggelam, pada normalnya tidak tenggelam. Ya, bukan berarti puting yang tenggelam itu tidak normal, tapi kalau awalnya puting kita tidak tenggelam, kemudian puting menjadi tenggelam, itu merupakan salah satu tanda bahwa ada masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri

gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mudi.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Assalamualaikum, nama saya Bu Ibaroka, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib udah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pas sangring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Rekarsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
8: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Pas 12,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampai nyapa, nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang mau kon aku tuku obat regane larang-larang regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
2: Oh alam mbak tak kira enek opo iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serba drink bahane yo alami khasiate istimewa.
1: Ya wes iki bapak e yo ge masmu Agarilu Serba Drink, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: kulit kita tata kenyal, organ-organ tubuh kita menjadi muda, menjadi lebih cerah, menjadi lebih segar, lebih cantik, lebih menarik untuk dilihat suami kita utamanya. Jadi gunakan Agaris Drop setiap hari. Insya Allah, walaupun kita gunakan dalam waktu yang panjang, Agaris Drop memiliki kandungan yang aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berharga, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, lip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
6: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Kopanam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, nyapa kok mojok karo golek sambil to ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasiare prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Bu.
5: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
8: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
7: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
8: Kalau akreditasinya cak mana?
7: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
8: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
7: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
8: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar baik.
9: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: keluarga sehat Agarilus Series? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
10: Saya Saiful Ilah,

0: Mana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak saja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tuh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu. Kencing batuku kamu loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak. Coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini, telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bang.

0: pangan ya, Dek ya.
1: Jangan ya, Mas.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalene solusinya. Kardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilo Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
5: Ini dia, susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jare Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Oh, iya ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katuran.

93,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.

0: ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis.

0: kita.
1: Maka dari itu kami sangat terima kasih kepada Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
2: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya ibu

0: anak. Alhamdulillah, Garilus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paring hebat ini obat Garilus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garilus, minum siang dan sore dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi dan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Galatus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Trabu Doyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari pada Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang, samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik, Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
5: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Di zaman dahulu, ada seorang pemuda bercita-cita bahwa ia akan banyak bersedekah atau berinfak bila sudah menjadi hartawan. Tetapi ketika ia telah dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah, ia lupa bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang kikir. Ternyata kekayaan belum tentu dapat melunakkan hati seseorang menjadi dermawan. Karena itu, dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan menahan marah dan suka memberi maaf kepada manusia, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium tinggi, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811

0: 0871 73 38 283.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Eyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun. Minum aja madu pala. Tak jamin tokcer.
2: Oh gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini untuk sahabat Citra semuanya? Dan kembali berjumpa bersama Bang Jay di hari Rabu 30 September 2020. Mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia selalu, aktivitasnya juga lancar ya sahabat Citra ya. Apalagi ditemani setiap pagi bersama Bang Jay di program Citra Kopi Dangdutnya. Awali pagi dengan happy agar ilu selte sehat segar semangat. Berkabut pagi ini menyelimuti kota Lubuk Linggau. Bang Jay gak tahu deh ini kabut atau memang kabut yang benar-benar kita kenal dengan uap udara, uap air. Tapi apakah ini kabut yang berbentuk asap seperti saat musim kemarau, Bang Jay nggak tahu ya. Tapi kalau memang ini kabut karena uap air atau uap udara nih sahabat Citra, biasanya menandakan bahwa siang nanti itu panasnya luar biasa. Seperti itu ya kan. Kalau paginya berkabut tebal, pasti siangnya panasnya luar biasa. Tapi kalau itu adalah asap atau kualitas udara yang buruk, ya itu tidak menandakan bahwa siang nanti panas sahabat Citra. Bisa saja panas, bisa saja hujan. Ya tergantung jenis kabutnya seperti apa ya sahabat Citra ya. Tapi kalau prediksi Bang Jay tadi itu kabutnya kayak itu tuh, kayak apa namanya, kayak partikel-partikel air kecil gitu. Jadi ya itu uap udara sepertinya ya sahabat Citra ya. Ya kalau prediksi Bang Jay lah, kalau memang itu adalah partikel-partikel air kecil, berarti di siang nanti cuacanya panasnya ekstra ya. Kita harus siap, sedia aku sebelum hujan, bukan sedia payung sebelum hujan. Enggak lah, sedia sunblock lah ya, karena panas cuacanya. Ya sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini Bang Jay temani hingga pukul 8 pagi untuk sahabat Citra semuanya. Dan tentunya seperti aktivitas-aktivitas di hari sebelumnya, mengajak sahabat Citra bahagia dengan lagu-lagu dangdut hits. Kemudian juga ada dangdut koplo, pop koplo, tinggal sahabat Citra menyesuaikan dengan keinginannya. Ya mau gabungan boleh banget nanti di segmen selanjutnya di 0733451977 di pagi ini di program Citra Kopi Dangdutnya. Dan pokoknya tanpa terkecuali Bang Jay ucapkan selamat pagi saja untuk sahabat Citra dengan aktivitasnya masing-masing dan kesibukannya masing-masing. Dan khususnya untuk sahabat Citra yang mungkin sedang berjuang dalam mencari nafkah, mungkin ada yang merantau gitu kan, merantau di kota Lubuk Linggau tapi keluarga jauh di mana ya, atau di luar daerah Lubuk Linggau dan sebagainya yang jarang pulang. Ya semangat aja buat kalian ya yang terpisah jauh oleh keluarga, dari keluarga. Memang aktivitas kerja yang mewajibkan kita harus merantau, atau ya situasi dan kondisi yang memang mengharuskan kita untuk merantau. Semangat untuk kalian semuanya sahabat Citra. Dan di pagi ini Bang Jay ada informasi juga yang Bang Jay kutip dari linggaupos.co.id. Ya sahabat Citra, ini berita yang datang dari kawasan Kabupaten Musiras Utara ya. Tak diberi uang, pria di Musiras Utara ngamuk bacok supir truk batu bara, ditangkap di kota Lubuk Linggau. Ya sahabat Citra, dari laman informasi yang Bang Jay kutip dari linggaupos.co.id, gara-gara permintaan uang tidak dituruti, seorang sopir angkutan batu bara menjadi korban pembacokan di Kabupaten Musiras Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku berinisial Wike Ari Wibowo menjadi korban pembacokan di Kabupaten Musiras Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pelaku berinisial Wike Ari Wibowo, 36 tahun, warga Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musiras Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Sementara korban adalah Andi, 33 tahun, sopir asal Dusun 1 Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Kamis 24 September 2026 dini hari sekitar pukul 00:15 waktu Indonesia Barat, tepatnya di area parkir rumah makan Mawar Merah Desa Ketapang Bening, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara. Akibat serangan tersebut sahabat Citra, korban menderita luka bacok serius di bahu kiri sepanjang 17 cm dan pergelangan tangan kiri sepanjang 8 cm. Kadir Reskrim Polsek Lawas Ilir, Ibda Rilo Waskita menjelaskan kronologi kejadian. Ya, awalnya korban yang tengah melintas mengendarai truk batu bara dihampiri pelaku untuk dimintai uang. Pelaku mendatangi korban saat masih di atas mobil dan meminta uang. Namun permintaan itu ditolak oleh korban, ujar Relo pada Selasa 29 September 2026. Ya sahabat Cirai, merasa kesal karena ditolak, pelaku ternyata membuntuti korban. Saat korban berhenti dan memarkirkan kendaraannya di rumah makan Mawar Merah untuk beristirahat, pelaku melampiaskan amarahnya dengan merusak mobil. Kaca mobil dump truck yang dikendarai korban dipecahkan pelaku saat korban masih berada di dalam rumah makan, ungkap Rilo. Mendengar suara gaduh dari luar, korban langsung keluar dan mendapati pelaku sedang merusak kendaraannya. Cekcok mulut pun tak terhindarkan. Korban sempat bertanya, "Ngapo Wike, apa masalahnya?" Yang dijawab pelaku dengan nada menantang, "Lah kamu yang hebat disiko." Ya sahabat Citra, korban membantah mencari keributan dan hanya ingin menanyakan alasan perusakan tersebut. Tanpa banyak bicara, pelaku yang sudah emosi langsung mencabut senjata tajam jenis parang hitam dengan panjang sekitar 50 cm dan membacok korban secara membabi buta. Sabetan parang mengenai bahu kiri hingga pergelangan tangan korban. Usai membacok, pelaku langsung kabur ke arah desa Mekarsari, jelas Rilo. Ya sahabat Cira, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rawas Ilir. Laporan resmi tercatat dengan nomor LP garing B strip 39 garing 9 garing 2026 garing SPKT garing SEK titik RWI garing Res Muratara garing Polda Sumsel tanggal 24 September 2026. Ya, setelah menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Rawas Ilir bergerak cepat melakukan penyelidikan. Polisi mendapat informasi keberadaan pelaku di Kota Lubuk Linggau. Tim kemudian melakukan penangkapan di depan Rumah Sakit Arbunda Lubuk Linggau, Jalan Garuda, Kelurahan Ungkiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 pada Senin 28 September 2026 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk barang bukti parang yang digunakan saat ini masih dalam pencarian petugas. Diduga senjata tersebut telah dibuang pelaku ke dalam hutan sesaat setelah kejadian. Ya sahabat Citra, nanti Bang Ji akan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra Kopi Dangdut.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Radio terus didengar. Nana

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
5: Awali pagi dengan happy.
6: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
7: Iya, sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai di pagi ini. Silakan untuk sahabat Citra di segmen ini yang mau bergabung, Bang Jai akan sapa-sapa di 0733451977. Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilus Silti.
8: Selamat pagi, dengan happy Agarilus Silti, sehat segar sih. Assalamualaikum Bang Jai.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan hujan panas ya.
8: Iya.
7: Nah, sedang apa aktivitas Mama Angel?
8: Ini lagi ngopi dangdut.
7: Wah, ngopi dangdut ya kan. Iyalah, itu memang kopi dangdut ya, kita.
8: Ditemani sama kopi dangdut.
7: Ya, Mama Angel, mau ditemani lagu apa pagi ini?
8: Lagunya ada yang punya aja, Bang
7: Jai. Ada yang punya aja. Baik, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
8: Salamnya buat Bunda Fitri, ayo beruandaian, lagi miskal-miskal. Bunda Kus, Bunda Widianti, buat Mas Armanonya juga ya, Mas Sumarno, Mas Ratno. Buat Mas Ayu Jahitnya juga ya, Mas Aladin, yeah. Mas Arsanto, Mas Arif ya. Buat Mas Nendi, Kang Kabul, Mas Yononya juga, Pak Lera Hidi, ya, Mbak Mi, Saki Amir juga ya. Buat Mas Parmin, Mbak Cindy, buat Mama Islam, Mama Depan juga ya. Mbak Ida, Mbak Fatima juga ya, Mbak Farida.
7: Yeah.
8: Buat Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Karbinnya juga, buat Mbak Tini ya. Buat Mbak Putri dapat lawang ya, Mbak Elanya juga ya. Buat siapa lagi itu, Bang Pahit Lidah sekeluarga ya, yang ada kabar manik ya, semuanya ya, yang ada kabar manik ya, selamat pagi. Semoga selalu sehat semuanya, keluarga di sana ya. Buat Bang Jai, selamat tugas sampai tuntas. Lancar segala urusan rezekinya ya.
7: Amin.
8: Iya, jangan lupa juga sarapan pagi.
7: Makasih
8: atas waktunya.
7: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel, kawasan hujan panas sebagai penelpon pertama. Kita sapa lagi. Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilus Silti.
8: Awal pagi dengan hati Agarilus Silti, sehat, sejan, semangat.
7: Semangat. Ada Bunda Fitri atau Mbak Ida ini? Bunda Fitri ya?
8: Dari Kota Padang, Bang Jam.
7: Iya, ada Bunda Fitri ya.
8: Iya.
7: Tadi miss call Mama Angel katanya.
8: Iya, keduluan sama Mama Angel.
7: Sedang apa aktivitas pagi ini Bunda Fitri?
8: Lagi ngopi ini, Bang.
7: Oh, lagi ngopi ya. Jadi di dusun atau lagi di kebun posisi?
8: Lagi di kebun.
7: Oh, lagi di kebun ya, ngopi pagi-pagi menghangatkan tubuh ya kan?
8: Iya.
7: Mau ditemani lagu apa nih Bunda Fitri?
8: Lagunya Gadis Manis Kalimantan aja.
7: Gadis Manis Kalimantan aja, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
8: Salam sapa buat Mama Angel tadi ya, makasih atas penggalannya, semoga sehat selalu keluarga. Buat Mbak Fatima di Blitar, Mbak Idanya juga. Buat Pak Ahmana, yeah. Mas Arpanto, Bang Santuri, Mas Wahyu Gaitnya juga, Pak Dirohidinya juga ya,
7: yeah.
8: Buat Mbak Wijianti, Mbak Kus, Mbak Tini, Mama Deva. buat Ayulina di Muara Blisi, Mama Isla, buat Mbak Herawati, Papa 2R, buat Bang Hanafi, buat putrinya juga di Pak Lawang ya, Mbak Elanya juga salam kenal.
7: Iya. Yeah.
8: Buat siapa lagi ya?
7: Tapi
8: semuanya aja ya, buat yang di Tandar Manik ya.
7: Baik.
8: Semoga sehat selalu.
7: Amin.
8: Ya, Papa Rantikannya juga. Buat Papa Kesanya juga yang lagi dengerin, semoga sehat selalu.
7: Baik.
8: Ya, terus untuk penjahit, semoga sehat selalu ya Bang.
7: Oke, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya.
8: Ya, makasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita sapa lagi sahabat Cira, ada siapa di belakang Bunda Fitri kawasan Kota Padang? Halo Citra, kau bidang duta Agari Loselte.
1: Awali pagi dengan happy Agari Loselte, sehat segar semangat. Assalamualaikum Kak Bijan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan Ki Dua Wonorjo.
1: Ya, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat alhamdulillah. Sehat selalu, bahagia selalu pokoknya ya.
1: Ibu sehat kan?
0: Sehat semuanya alhamdulillah. Ya lagi dicurup ya, lagi main ke sana.
1: Ke tempat Ira.
0: Betul, lagi main ya. Kemarin itu di hari Minggu kemarin dijemput ya.
1: Ya kapan?
0: Dari hari Minggu kemarin habis acara di rumahnya siapa? Mas Wayu kemarin.
1: Oh, itu langsung berangkat.
0: Iya, ya? Makanya buru-buru juga. Waduh, mau diajak aja boleh lah nanti diajak langsung ke Curup ya, ke tempatnya Mbak nanti ya.
1: Ya.
0: Mama Dewan mau ditemani lagu apa pagi ini?
1: Mau cari apa?
0: Mau cari apa nanti diputerin ya?
1: Ya hari Rabu ini cari apa kita?
0: Cari apa kira-kira? Cari cuan pokoknya kalau Bang Jema.
1: Ya. Cari rezeki.
0: Betul sekali. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Buat Mama Angel tadi, makasih Mama.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Fitri juga makasih salamnya. Buat Mama Irma, Mbak Kun, Mbak Fatima, Mbak Wibi, Mas Arlanto, Mas Aladin, Mas Haris, Mas Harmono, Mas Wahyu Jahid, Pak Rohidi, sekeluarga, Pak Amir, Pak Yono, Pak Muslim, Bu Junaidi, Putri Mbak Lawang, Putra Mbak Lawang, Mas Yudi, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Kak Wijaya aja, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga.
0: Oke, terima kasih banyuk ya.
1: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Depan yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu Mama Depan dan aktivitasnya dilancarkan semuanya lah ya tanpa terkecuali. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa di via telepon untuk penelpon selanjutnya? Halo Citra Kopi dan Duta Agari Loselte.
2: Awali pagi dengan Lepi Agari Loselte, sehat segar semangat.
0: Semangat, ada Mama Islah kawasan U1 ya.
2: Iya Bang Jan.
0: Mama Islah, bagaimana aktivitasnya sedang apa kalau boleh tahu saat ini?
2: Selesai masak,
0: Tinggal bersih-bersih aja, Mas Jai. Ya, sama aja Bang Jai tinggal bersih-bersih ini ya. Ikut aktivitas ibu-ibu rumah tangga ya kan?
2: Iya.
0: Ya, baik kalau gitu mau ditemani lagu apa ini Mama Isla?
2: Lagunya Dinding Kaca Mas Jai.
0: Apa?
2: Dinding Kaca.
0: Terhalang Dinding Kaca.
2: Itu yang duet itu loh.
0: Iya. Oh, Dinding Kaca yang duet.
2: Heeh.
0: Oh iya ya, ada nanti diputerin ya.
2: Ya.
0: Nah, salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam katanya buat Mama Angel tadi, Bunda Fitri, Mama Teta, Mbak Putri, Ibu Sumarni, Ibu Sumaiti, Mbak Indi, Pak Yono, Pak Yanto, terus Mas Arcanto, Mas Arif, Mas Aladin,
0: ya.
2: Terus apa lagi ya? Pak Harmono, Pak Rehidi. Terus Pak Mendi.
0: Iya.
2: Terus ya kalau si Mbak Putri juga tadi gimana kabarnya Mbak Putri? Sibuk kali ya. Semuanya aja mas.
0: Semuanya aja.
2: Semuanya aja spesialnya buat Mas Jai.
0: Baik.
2: Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dilancarkan rezekinya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Ya,
0: terima kasih.
2: Mas Jai.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Islah kawasan U1 yang sudah bergabung dan menyapa ya sambil dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya hari ini. Pokoknya masih berusaha untuk gabungan di Radio Citra. Soalnya ibarat masak tuh kalau nggak gabungan Radio Citra pagi-pagi ya ibaratkan masak kurang bumbu ya. Nggak pas banget gitu, ada yang kurang pokoknya gitu loh sahabat Citra. Ya, kalau begitu sahabat Cira jangan kemana-mana, nanti Bang Jai kembali lagi. Bang Jai hadirkan lagu yang sudah di request dari via telepon dari sahabat Citra yang sudah bergabung tadi. Dan untuk sahabat Citra tetap semangat untuk aktivitas di pagi ini. Kita awali pagi dengan bahagia ya. Ada Lesti, ada yang punya Sos. Stay enjoy.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.